Sedang mencari peluang sambung pengajian? Jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang bertempat di tingkat 2 Residensi UTMKL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTMKL.

Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti di KLFM. Ini baru KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Lagu happy.
1: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang. Okay.
2: Macam nak buat?
1: Saya happy pula hari ni punya segment. Yang jawab pun otak tak ada. Tapi kita teruskan je.
3: Okay, let's go.
4: Hey semua, saya Arun Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.
5: Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: KL Santai. KL Santai. KL Santai. Ini baru KL.
1: Hai, saya Bob Yusof.
2: Hai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini?
1: Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa.
2: Tak dapat aku lindungi perasaan.
1: Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
2: Masih tidak berkenan, tunggu yang ketawa, alahai manisnya lawannya.
1: Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.
3: KLFM.
4: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Dato' An Hafiz Qazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Qazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi, pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini. Secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Sepang Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
2: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Chin Chiang, Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 Layang-Layang, kita akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru. 3 calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Chin Chiang dan 16 pusat pengundian di N27 Layang-Layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
0: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Ini election itu bukan janji. Saya bukan janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil orang niaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat begini?
0: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yok Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pasulatan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu, Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40 satu menerusi tandukan Charlie de Ketelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor ke arah memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sedang mencari peluang sambung pengajian? Jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang bertempat di tingkat 2 Residensi UTMKL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTMKL.
1: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
0: Kembali lagi bertemankan saya Kulin menerusi Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Assalamualaikum dan selamat pagi semua pendengar KLFM. Semoga pendengar KLFM sehat-sehat selalu, ceria selalu. Dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 9.16 minit pagi. Dan seperti biasalah waktu awal pagi ni Kulin nak kongsikan kepada anda semua.
2: Kopi Mula Pagi.
0: Ya, kopi bola pagi di mana hari ini Kulin nak recap sedikit lah. Spanyol berjaya menempah tiket ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 menerusi Fabian Ruiz membuka tirai jaringan sebelum Belgium menyamakan kedudukan menerusi Charles. Namun di minit ke-88 Mikel Merino muncul wira dan membawa Spanyol ke pusingan yang seterusnya. Jadi pusingan yang seterusnya perlawanan separuh akhir pertama di mana Spain akan bertemu dengan France pada 15 Julai pukul 3 pagi. Dan untuk suku akhir nanti di mana Norway versus England pada 12 Julai 2026 pada pukul 5 pagi dan Argentina versus Switzerland pada 12 Julai 2026 juga tapi pada pukul 9 pagi. Dan bercakap tentang bola sepak Eropah kan, ada satu fakta menarik mengenai penyerang Norway itu Erling Haaland. Yang ini tengah viral lah kan. Keluar FYP Erling Haaland. Pergi Instagram Erling Haaland. Pergi TikTok Erling Haaland. Memang tengah viral, tengah vibe lah. Dan tahukah anda semua, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda semua yang Erling Haaland dikatakan mengambil hampir 6,000 kalori setiap hari dan makan sehingga 6 kali sehari bagi mengekalkan tahap tenaga untuk prestasi di atas padang. Dan menu harian pula terdiri daripada ayam, pasta, steak, ikan, telur, sayur-sayuran, organ dalaman haiwan, susu mentah dan madu. Dia juga mengelakkan makan makanan yang ringan, yang tinggi gula dan lebih banyak minum air kosong tau. Dan bekas pemain pasukan di Norway daripada Josh King kata, dia pernahlah berseloroh dengan Erling Haaland ni. Dia kata, saya tak pernah tengok sesiapa makan sebanyak dia. Dia makan macam seekor beruang. Dan kalau kita tengok di tim Norway kan, memang Erling Haaland ni dikategorikan memang peminatnya memanggil dia giant. Dan dengan tubuh dia yang sasa, yang tinggi, tegap. Tapi walaupun peminat-peminat Erling Haaland ni panggil dia giant, tapi Erling Haaland ni antara giant yang comel lah. Betul-betul comel dengan perangai dia, dengan gaya dia. Sebab itulah ramai wanita yang sedang memerhatikan Erling Haaland ni. Yalah, sebab Kulin pun dah mula minat dah dengan dia punya karakter yang kelakar, yang random tu kan. Dan sekarang ni kan Kulin nak baca satu kiriman di WhatsApp daripada Kucing Gemuk. Katanya, tolong keudarakan ramalan saya ya. Kenapa tu? Adakah perlawanan antara kumpulan akan terjadi sekali lagi di final antara France versus Norway? Dan adakah mampu Tok Misi membalas semula kekalahan? Ramalan yang terhasil dari keyakinan. Jadi awak minat yang mana ni Kucing Gemuk? Minat France ke minat Norway ni? Jadi kepada anda semua, kalau ada apa-apa berkenaan bola, anda rasa pasukan ni boleh menang lah, yang itu boleh menang lah, saya minat yang ini, saya minat pemain yang ini, boleh je hantarkan pendapat anda menerusi WhatsApp KLFM di 0133097972. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan, Kulin akan mainkan voice note anda ataupun kiriman anda di WhatsApp. Tapi kita berhibur dulu dengan Shakira dengan tajuk lagunya Dai Dai. Hujung Minggu KL, ini baru KL.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Lagu happy.
1: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang. Okay. Macam nak buat? Saya happy pula hari ni punya segmen. Yang jawab pun otak tak ada. Tapi kita teruskan je.
2: Okay, let's go.
3: Hey semua, saya Arun Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM Zoom In. KLFM, ini baru.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Kenyataan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Dalam pada itu, Iran menafikan laporan ia telah meminta rundingan dengan Amerika Syarikat selain memberi amaran bahawa sebarang pelanggaran komitmen oleh Washington akan dibalas dengan tindak balas setimpal. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, dasar Iran kekal berdasarkan prinsip komitmen untuk komitmen. Presiden Donald Trump memaklumkan pada Jumaat bahawa Iran telah meminta Washington untuk meneruskan perbincangan dan Washington bersetuju untuk berbuat demikian sambil mengulangi bahawa gencatan senjata yang diperoleh bulan lalu antara kedua-dua negara telah berakhir. Dalam perkembangan lain, ketidakhadiran pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei pada upacara pengebumian bapanya Ayatullah Ali Khamenei mencetuskan persoalan mengenai tahap kesihatan dan keselamatannya. Bagaimanapun, penganalisis berpandangan ketidakhadiran itu mungkin disebabkan kecederaan fizikal atau kebimbangan terhadap ancaman pembunuhan. Sejak dilantik sebagai pemimpin tertinggi, beliau hanya berkomunikasi menerusi kenyataan bertulis tanpa tampil di khalayak umum. Cadangan melarang import produk dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki di Tebing Barat akan dibincangkan menteri-menteri luar Kesatuan Eropah pada Isnin ini. Para diplomat berkata langkah itu dibuat susulan tekanan daripada beberapa negara anggota, Ireland, Belanda dan Sepanyol antara negara EU yang telah mengenakan sekatan berkenaan. Kesemua negara tersebut menegaskan bahawa penempatan berkenaan dengan jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Presiden Filipina Ferdinand Araon Marcos Jr. menegaskan bahawa kawasan kaya dengan sumber iaitu Laut China Selatan tidak boleh sesekali menjadi zon konflik. Sebaliknya perlu kekal sebagai perairan yang aman, menggalakkan kerjasama dan memupuk kesaling hubungan. Agensi berita Filipina melaporkan Marcos menyeru semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, diplomat dan rakyat untuk menegakkan keputusan berkenaan serta kedaulatan undang-undang sebagai asas kepada keamanan dan kestabilan. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Anthony berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemuliharaan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Bola sepak Piala Dunia 2026, pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Sepanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California pagi tadi. Terdahulu, Sepanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Sepanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charles de Cattelere untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente memuji kekuatan skuadnya selepas kemenangan dramatik ke atas Belgium. Beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai hasil semangat berpasukan, bukan bergantung kepada pemain tertentu. Sepanyol kini bersedia mengharungi ujian lebih getir apabila bakal berdepan Perancis bagi merebut tiket ke pentas akhir. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang angsi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stiles Slobakken berkata para pemainnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar di dunia dan kini hanya perlu kekal tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Siri kita bermula
2: hujung minggu KL.
3: Sedang mencari peluang sambung pengajian? Jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di tingkat 2 Residensi UTM KL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTM KL.
2: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Dan kembali lagi bertemankan saya Kulin. Dan seperti biasalah, Hujung Minggu ni Kulin akan temankan anda selama 6 jam dari pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda beberapalah info berkenaan dengan PRN Johor yang ke-16. Dan kalau kita boleh tengok cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16 pada hari ini, dan kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi tadi. Dan tinjauan kita boleh melihatlah beberapa pusat pengundi mendapati petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, anggota keselamatan serta pengamal media telah berada di lokasi seawal pukul 7 pagi tadi. Dan kalau kita boleh tengok, lebih 2.7 juta pengundi akan memilih wakil rakyat masing-masing pada hari ini untuk mengisi kekosongan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang ditandingi 172 calon di 1,076 pusat mengundi di seluruh Johor. Jadi kepada anda semua yang waktu-waktu macam ni kan, dah pun mengundi sambil mendengarkan KLFM ni, apa kata bagilah feedback. Waktu mengundi tu macam mana, kena macam tu ke, macam ni ke, boleh je kongsikan pengalaman anda. Dan sebenarnya di Johor kita ada dua orang DJ kita yang pergi balik mengundi tau. Di mana DJ Syak DJ Syak di Sekolah Kebangsaan Pekan Baru Muar dan DJ EJ di Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai untuk PRN Johor pada hari ini. Jadi sebentar saja lagi kita akan bersama mereka berkenaan dengan PRN Johor pada hari ini. Tapi Kulin nak baca satu kiriman di WhatsApp daripada Farouk. Farouk kata, "Kulin, assalamualaikum. Hari ini birthday saya. Tolong nyanyikan untuk saya boleh?" Alamak, boleh je Farouk. Tapi Farouk nak lagu apa tu? Farouk kata nak lagu Bintang, Budak Kaca Mata. Ini semua boleh. Nak saya nyanyi ke? Untuk Farouk saya nyanyilah sikit. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi Farouk, selamat hari jadi. Semoga Farouk sentiasa dimurahkan rezeki, panjang umur dan sentiasa gembira selalulah, insyaAllah. Dan selepas ini sebenarnya banyak je lagu-lagu yang best-best yang akan mengiringi anda tahu. Antaranya kita ada lagu Nazam Berkasih, dan ada juga Sufian Suhaimi dengan tajuk lagunya Terakhir.

yang memecahkan kebutuhan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, itu dia Girl Generation dengan tajuk lagunya G yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu KL fasa yang pertama anda. Dan untuk makluman pendengar KLFM semua, rakan setugas saya DJ Shark kini berada di daerah Muar bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di sana pada hari ini. Jadi untuk kita dapatkan perkembangan dan situasi semasa proses pengundian di sana, ayuh, kuli nak ajak anda untuk bersama dengan DJ Shark yang telah pun selesai mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Baru Muar. Dan silakan DJ Syah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Kulin, apa khabar?
0: Khabar baik. Sihat ke DJ Syah?
1: Sihat, alhamdulillah. Sini hujan.
0: Ya, saya baca berita juga di mana di Muar awal pukul 5 pagi

0: dah hujan lebat kan?
1: Betul tu Kulin.
0: Ya. Yeah.
1: Okey Kulin, terima kasih banyak-banyak kerana memberikan ruang untuk saya DJ Syah melaporkan. Dan ketika ini saya berada di Sekolah Menengah Kemasan Pekan Baru, Muar Johor. Okey, untuk untuk makluman kepada pendengar KLFM, waktu ini keadaan hujan melanda kawasan Muar terutamanya. Dan saya kini telah selesai mengundi untuk N16 Dewan Negeri Palang, dan di antara yang menjadi perhatian dalam pilihan negeri Johor kali 16 dengan 3 penjuru Perikatan Nasional mempertaruhkan Amin Salihin, Perikatan Harapan pula diwakili oleh Suraya Badarudin. Dan untuk warga Kuala Lumpur yang pulang ke kampung, difahamkan masih lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan raya. Dan untuk maklumat juga, di sini walaupun hujan, pengundi masih lagi ataupun keluar mengundi walaupun keadaannya cukup perlahan. Dan dijangkakan insyaAllah di tengah hari ini akan bertambah ramai, dan harapnya kali ini sebenarnya dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi, dan harapnya memilih calon yang ingin mewakili suara rakyat di Sungai Balang ini. Baiklah, Kuala Lumpur, waktu ini juga saya nak kongsikan bahawa di Sungai Balang ini sebagai ekonomi utamanya adalah pertanian dan juga nelayan. Dan bila sebut tentang Sungai Balang ini, ia terletak di bawah Parlimen Muar. Dan semestinya saya cukup teruja kerana balik kampung ni jumpa dengan kawan dan kita mengundi. Dan sedikit untuk maklumat Kuala Lumpur juga, saya ingin memberitahu bahawa keadaan hujan ni mungkin sampai ke petang. Apapun kita doakan, mudah-mudahan undian kali ini berjalan dengan lancar dan pilihan raya ini dapat kusan mewakili suara penduduk nak-nak lagi di kawasan Dun Sungai Balang. Itu sedikit Kulin berkenaan dengan pilihan raya negeri di Sungai Balang waktu ini. Okey Kulin.
0: Ya, terima kasih DJ Syak yang berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Baru Muar. Jadi kepada anda semua yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma, yang tengah menjalankan tanggungjawab anda, good luck, sokong yang sepatutnya, dan insyaAllah dipermudahkan segala urusan yang ada. InsyaAllah kepada anda yang sedang memandu, patuhi had laju yang telah ditetapkan. Lagi-lagi yang baru je nak bergerak dari Kuala Lumpur nak ke Johor ni, berhati-hati di jalan raya dan insyaAllah sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih DJ Syak.
1: Sama-sama Kulin.
0: Okey, selepas ini kita banyak lagi nak berhibur dengan lagu-lagu yang best-best. Antaranya kita ada lagu Maui dengan tajuk lagunya Kian. Dan sebenarnya banyak je lagu-lagu yang Kulin nak tunaikan menerusi WhatsApp KLFM. Jadi kepada anda semua, kalau hari ini antara hari special anda, tak kisahlah ulang tahun ke, ulang tahun perkahwinan ke, ulang tahun hari jadi ke, boleh je WhatsApp kami ucapan ataupun nak buat peminta lagu pun boleh menerusi WhatsApp kami di 013-309-7972. Dan sekarang ni Kulin nak tunaikan lagu permintaan Fatin. Kata Fatin nak lagu Arul Rashid dengan tajuk lagunya Gadis Kebaya Ungu, Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: Norin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: di LFM 97.2.
1: Sedang mencari peluang sambung pengajian? Jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang bertempat di tingkat 2 Residensi UTMKL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTMKL.

dan sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Lagu happy.
1: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang. Okay, okay. Macam mana awak? Saya happy pula hari ni punya segment. Yang jawab pun otak tak ada. Tapi kita teruskan je. Kita teruskan je.
2: Okay, let's go.
3: Hey semua, saya Arun Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.
4: KLFM, ini baru KL.

11.44 minit pagi dan itu dia tadi lagu persembahan Ifan 17 dengan tajuk lagunya Jangan Paksa Rindu. Yelah kan, kalau orang dah tak nak, jangan dipaksa-paksa. Kita kena move on. Janganlah kita paksa orang untuk sayang kita. Nanti perasaan tu jadi tak ikhlas dan lebih tersiksa tu diri kita. Cik, nampak kan? Kita macam rindu pula nak buat segmen Neon KL. Nak baca puisi anda, nak baca madah anda kan? Jadi kepada anda semua yang tengah patah hati ni, semoga sentiasa kuat semangat. InsyaAllah ada sinar dan ada pelangi untuk kehidupan yang akan datang. Kena percaya je dengan takdir Allah, okay? Dan selepas ini, Kulin nak tinggalkan anda dengan lagu-lagu yang best-best juga. Dan selepas ini akan menyambung Kulin punya kerja adalah ni, DJ Bella. Bella akan berkonti dari pukul 12:30 hari sehingga ke pukul 6 petang selama 6 jam seperti biasalah hujung minggu kan. Dan Kulin tinggalkan anda dengan lagu nyanyian daripada Peter Pan dengan tajuk lagunya Mimpi Yang Sempurna. Tapi kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan lepak. Jangan lupa untuk saksikan Pot Baik punya pada pukul 3 petang ini menerusi Facebook Live KLFM dan juga di 97.2 MHz. Dan pada hari esok kita ada KLFM Zoom In di mana artis jemputan kita adalah Arul Rashid. Dan aku ini tinggalkan anda dengan lagu Peter Pan dengan tajuk lagunya Mimpi Yang Sempurna. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini baru KL.

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: KLFM, ini baru KL.
2: Ini vibe kita orang KL.
1: KLFM, ini baru KL.
0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

mencari peluang sambung pengajian, jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di tingkat 2 Residensi UTMKL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTMKL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

Itu dia lagu Senyum Saja Aisyah Aziz featuring Haikal Ali menghiburkan hujung minggu anda pada hari ini. Baik, kepada anda yang sedang berehat di rumah, selamat berehat. Dan pastinya ramai yang nak tahulah hari ini jaga cuaca untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya bagaimana. Dan hari ini dijangkakan ribut petir akan melanda di beberapa tempat, manakala suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius, suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang nak melakukan aktiviti bersama keluarga, bolehlah rancang aktiviti anda sebaik yang mungkin. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan pendengar kita yang bernama Siti. Katanya sedang mendengar mendengarkan KLFM di 97.2 dekat Dobby Rainbow Setiawangsa. Terima kasih diucapkan kepada anda. Dan juga tidak lupa juga kita menerima ucapan selamat mengundi daripada Zaimi Ahmad. Katanya bagi semua orang-orang Johor yang sedang mengundi, selamat mengundi. Dan semoga undian anda adalah undian yang terbaik. Okey. Dan kita tak nak membuang masa, kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian daripada kumpulan dari Korea. Ini dia FT Island, I Wish. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

Itu dia Mentera Semerah Padi Nanyan Dato' M. Nasir baru saja berlalu menghiburkan anda di hujung minggu KL. Baik, masih lagi dalam mamut pilihan raya umum. Dan pilihan raya umum Dewan Negeri pilihan raya umum Dewan Negeri Johor kali ke-16 ini, antara peratus yang boleh saya kongsikan, peratus yang keluar mengundi undi biasa sehingga pukul 12.30 hari tadi, dinyatakan keseluruhan ada 34.78% bilangan yang keluar mengundi. Dan antara peratus tertinggi yang keluar mengundi antaranya di pusat Tanjung Surat dan juga Semarang. Dan ada juga laporan daripada DJ Shark yang berada di Johor, katanya MUA sedang hujan lebat tapi tidak mengganggu semangat warga Johor untuk keluar mengundi. Terima kasih warga Johor terus melakukan, orang kata terus mengundilah orang kata. Okey, jangan pernah luntur semangat anda untuk berbakti pada negeri anda. Okey, sekarang ini dan kita nak terus berhibur dengan lagu yang ada. Tapi sebelum itu, tepat pada pukul 1.30 hari, kita akan ikuti utama 1.30 hari dari pusat berita Radio RTM. Dan sekarang ini jom kita layan lagu Bunga featuring Nur Aniza Idris dengan tajuk lagunya Intan Payung. Terus sayang KLFM, hujung minggu KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, kadar keluar mengundi setakat pukul 12.30 hari tadi mencecah 34.78%, sekaligus mengatasi kadar yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN lepas. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai kira-kira 933,000 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dicangka memberi sedikit kesan kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Untuk perkembangan hari mengundi PRN Johor, laporannya bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparonggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak, Macap Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini, menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini, berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 40.53% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap setakat pukul 12.30 hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya kita bersama Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sen Sen selesai mengundi di sini. Di sini 13 saluran dibuka bagi melancarkan lebih 8,000 pengundi di pusat mengundi ini. Secara keseluruhan, N41 Puteri Wangsa menyaksikan 128,753 pengundi, kedua terbesar untuk PRN kali ini selepas Dun Kota Iskandar. 5 penjuru bagi N41 Puteri Wangsa menyaksikan calon PH Dr. Mazli Malik menerima cabaran daripada calon Barisan Nasional, calon muda, bersama dan juga bebas. Sekian saja laporan saya untuk perkembangan di N15 Maharani. Terus bersama Muhammad Najib.
3: Baik Taufik, N15 Maharani pula menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SK Ismail 1 hari ini dengan 10 saluran mengundi dibuka. Data yang diperoleh oleh SPR setakat 12.30 hari tadi, sebanyak 27% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini. Situasi semasa dilihat tenang, namun pergerakan petugas dan pengundi agak terbatas. Susulan beberapa kawasan laluan utama mula dinaiki air. Walau bagaimanapun, 74 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi berjalan lancar. Seramai 15 anggota PDRM juga berperanan besar di lokasi ini untuk mengawal lalu lintas serta keselamatan pengundi. Sekian perkembangan semasa, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Najib. Proses pengundian di N51 Bukit Batu berjalan lancar dengan rata-rata pengundi memilih untuk hadir lebih awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Malah ada yang sanggup merentas negeri termasuk dari Shah Alam, Selangor. Ikuti reaksi T. Saudamani, Farid Hakimi Zulhardi dan Mat Hairul Jaafar.
4: Kali keenam, saya pagi tadi pukul 8 dah keluar rumah. Ni senang je hari ni dah cepat dah undi. Siapa-siapa nak belum undi, segeralah.
5: Saya amat gembira pada hari ini kerana saya sebenarnya dari Shah Alam. Saya dah duduk Shah Alam. Baru-baru tahun ni pindah. Jadi ini daripada Shah Alam all the way pergi JB semalam untuk nak mengundi. Untuk yang terbaik lah untuk tempat saya lahir kan. Pertama kali saya nafas kat dunia ni, sini lah tempat saya. Jadinya saya nak harap yang terbaik lah. Ini saya kali ketiga. Yang pertama adalah undi pos sebab saya petugas. Perasaan excited sebab ada 5 penjuru kat sini. Okay. Agak masa berfikirlah, agak lama untuk pangkah lah sebab kena buat pilihan tepat lah.
0: Sementara itu, MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, daripada jumlah itu sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, manakala 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu serta penyamaran. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai khususnya pengundi supaya lebih berwaspada terhadap penyebaran maklumat tidak sahih dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu atau kenyataan berunsur kebencian. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 buah sekolah bagi memperluas penyampaian agenda pendidikan di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, penganjuran Karnival itu bertujuan mendekati ibu bapa, guru dan murid selain memperkenalkan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois tetap berbangga dengan reputasi generasi emas pasukan berkenaan. Biarpun impian kelompok pemain berbakat itu untuk merangkul kejuaraan berakhir dengan kekecewaan di pentas Piala Dunia. Skuad kendalian Rudy Garcia tersingkir di peringkat suku akhir selepas tewas 1-2 kepada Spanyol. Selepas kesilapan penjaga gol Manchester United, Senna Lammens membuka ruang kepada gol kemenangan pihak lawan. Barisan bintang Belgium pernah membariskan nama-nama ikonik seperti Eden Hazard, Vincent Kompany dan Mehran Fellaini. Sebelum ini meronjakkan ke kedudukan nombor 1 ranking dunia FIFA buat beberapa tahun dengan pencapaian terbaik meraih tempat ketiga pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Malaysia Airlines MAS tidak terkecuali daripada bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 apabila turut menyertai reaksi tular di media sosial membabitkan persaingan syarikat penerbangan antara Norwegian Air dan British Airways. Ia bermula selepas syarikat penerbangan Norwegian Air mencabar British Airways untuk saling menukar logo laman media sosial Instagram masing-masing jika Norway berjaya mengalahkan England dalam perlawanan suku akhir yang dijadualkan 5 pagi esok. Ketika kedua-dua syarikat penerbangan itu terus melontarkan usikan yang disambut dengan persetujuan British Airways menerima cabaran berkenaan, MAS serta beberapa syarikat penerbangan lain turut menyertai rantaian gerawan itu.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Iran mendakwa Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dipersetujui bagi menamatkan konflik antara mereka. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi hantaran di platform X berkata, Tehran telah mematuhi perjanjian itu, namun Setiausaha Perbendaharaan Amerika didakwa bertindak melanggar memorandum berkenaan. Terdahulu, menurut Presiden Donald Trump, Washington dan Tehran bersetuju meneruskan rundingan meskipun ketegangan antara kedua-dua pihak kembali memuncak. Bagaimanapun, Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai antara kedua-dua pihak bulan lalu kini telah berakhir. Jambatan antarabangsa Gordie Howe yang menghubungkan Kanada dan Amerika Syarikat akan dibuka kepada orang ramai pada 27 Julai selepas kedua-dua negara mencapai persetujuan mengenainya. Jambatan yang menghubungkan Detroit di Michigan dan Windsor, Ontario itu mula dibina pada 2018. Sebelum ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pembukaan jambatan itu ditangguhkan atas permintaan Amerika Syarikat berikutan isu teknikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Lagu happy.
1: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang.
2: Okay. Macam nak buat
1: Saya happy pula hari ni punya segmen. Yang jawab pun otak tak ada. Tapi kita teruskan je.
3: Okay, let's go.
4: Hey semua, saya Arul Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu Iqmal Noor dengan tajuk lagunya Habibillah. Habibillah ni maksudnya apa? Kekasih wanita ke? Ataupun kalau Habibi, kekasihku lelaki. Kalau Habibillah, kekasihku wanita. Adakah betul atau tidak? Cuba anda teka. Kalau anda nak teka, kalau anda dah teka betul, anda WhatsApp je kami 0133097972. Baik, seperti biasa setiap hari Sabtu kita akan ada pod baik punya. Dan hari ini bersama dengan Alif Aiman dan juga AP Syafiq nak bawa kita hiking ke Bukit Hatamas dekat Ceras. Nak bawa kita berjalan kat sana, nak tengok orang kata pemandangan dekat sana. Kalau anda nak tahu macam manakah perjalanan mereka mendaki atau hiking di Bukit Hatamas ni, anda kena tonton Pod Baik punya pukul 3 petang ini. Pastinya di Facebook Live KLFM Ini Baru KL, juga di KLFM 972. Dan sebentar lagi tepat pada pukul 2 petang kita ada Music Express, Music Tanpa Henti selama 1 jam yang akan menghiburkan anda. Tanpa suara DJ, tanpa gangguan, anda boleh dengar lagu-lagu permintaan yang telah disusun. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu permintaan khas daripada seorang nama Selior 98. Katanya ini khas untuk ex-DJ kerja MACD Taipan, manager Rizal Mizi dan juga Kak Mas. Selamat selamat mendengarkan lagu ini. Ini dia Lena Diulit Intan, nyanyian Wings. Terus layan KLFM, Ini Baru KL.

0: Alam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je. Radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz. Radio nombor 1 orang KL. Ingatlah. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Lagu happy.
1: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang.
2: Okay, okay. Macam nak buat
1: saya happy pula hari ni punya segment. Yang jawab pula otak tak ada. Apa, kita teruskan je. Kita teruskan je.
3: Okay, let's go. Hey
4: semua, saya Arul Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.

untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtf.gov.my.

yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: punya FM ini baru KL. Baik, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kepada anda yang pastinya sedang menyaksikan juga mendengarkan LM Hot Fight Dunia bersama saya FA Syafiq. Hari ini saya naik motor je ni, si mewah je untuk anda. Jadi kita nak pergi ke Ceras ni, kita nak naik bukit, kita nak hiking di Bukit Hatama Seras. Kalau di KL ni, sebenarnya kalau kita nak pergi hiling-hiling, pergi naik bayang, pergi belah lah, pergi taman lagi. Hari ni kita buat lain sikit, kita pergi hiking. Jadi untuk anda, kalau nak tengok apa yang menariknya, ia kami sediakan pada jom sama-sama kita saksikan menerusi Hot Fight Dunia hanya di Kelapa ini baru KL.
1: Ha, bila tiba geliran saya nak kena buat pot baik punya ni, saya tu fikir-fikirlah mana saya nak pergi, mana saya nak buat adat ni kan. Yang penting tempat tu kena hidden gem. Cafe dah pergi, pantai dah pergi, pelajar menyelam pun sudah. Fikir punya fikir, saya teringatlah satu tempat yang pernah saya pergi sebelum ni, iaitu di Bukit Hatama di Ceras, Kuala Lumpur. Jadi hari ni saya nak buat anda pergi naik bukit ataupun hiking di sana. Jalannya tak terlalu mudah, taklah terlalu susah. Sesuailah untuk kita, untuk anda yang baru-baru nak berjinak untuk hiking ni. 30 minit perjalanan dari rumah saya, dan sebelum kita nak hiking, kita sarapanlah dulu.
0: Baik, alhamdulillah saya dah sampai di Ceras ni, di kawasan Bukit Hatama Ceras ni. Sebelum kita nak ke bukit tu, kita kena bersarapan dululah. Dan untuk Alif sebenarnya saya tak berserangan, saya bersama dengan Alif sebenarnya. Alif adik akan bantu saya untuk jadi kameraman saya lah. Jadi sebelum tunggu Alif sampai, Alif tak sampai lagi, saya makan dulu. Saya makan nasi lemak ayam dengan PIC untuk macam naga lah, kalau tak naga macam mana mungkin kan. Jadi jom sama-sama kita terus saksikan Port Bike punya di Kelab FM ini baru kan.
1: Okey, Alif pun dah sampai. Kalau saya makan nasi lemak ayam, Alif pula makan roti jantan. Oh, nak naik bukit lah katakan. Okey, jom kita teruskan misi untuk hiking di Bukit Hatama Seras.
0: Alhamdulillah, saya dah sampai dah. Hampir 30 minit perjalanan saya dari rumah saya tadi dekat Bangi tadi. Dan sekarang ni saya dah sampai di Bukit Hatama ataupun lebih dikenali sebagai Apek Hill. Kalau nak tahu kenapa namanya Apek Hill, sebab memang kebanyakannya orang Chinese lah, Cina yang akan hiking dan juga naik bukit di sini lah. Jadi kepada anda yang kalau nak datang sini, pastikan anda punya attire lah, baju, seluar, kasut yang bersesuaian untuk anda hiking. Takkan nak pergi hiking pakai baju pejabat pula kan. Lepas tu kena siapkan air, minuman yang cukup dan pelbagai kelengkapan lagi, okey?
1: Baik, buat anda tertanya-tanya, mana jalan masuknya nak pergi ke Apek Hill ni ataupun Bukit Hatamas ni? Inilah pintu masuknya, jangan terkejut sebab dekat sini mereka sedang melakukan pembangunan untuk membuat tambah perumahan dekat sini kan. Jadi ada masuk dekat sini memang akan dibenarkan masuk sebab ada jalan ataupun denai, dia punya track untuk naik ke Bukit Hatamas ni. Lepas tu kita terus hiking lah, dekat atas banyak checkpoint. Untuk buat tahu anda juga, bukan di sini saja dia pintu masuk, ada dekat Bukit Saga, dekat Ulu Langat. Ini antara tempat yang antara yang popular lah kalau ada nak naik ke Bukit Hatama sini. Inilah dia antara jalan utama untuk ada naik ke Bukit Hatama situ. Dan kejap je lagi kita akan masuk ke dalam kawasan hutan. Ini dia punya jalan permulaan je lah, 400 meter ke 450 meter ketinggian Bukit Hatama sini, mengambil masa selama 2 hingga 3 jam lah pendakian ke atas sana. Lepas tu dia punya perjalanannya lebih kurang 6 ke 7 kilometer. Yang bestnya bila kita dah sampai ke puncak tu, dah sampai checkpoint ke atas tu, kita kena turun balik jalan yang agak berliku untuk kita pergi mandi air terjun. Kalau anda nak saksikan keindahan air terjun tu, jomlah sama-sama kita terus saksikan menerusi Port Bike punya di Bukit Hatamas. Baik, Bukit Hatama ni tidaklah sebilang macam Berogah Hill, tempat-tempat hiking yang lain lah yang ada di Kuala Lumpur ini. Tetapi Bukit Hatama sendiri mempunyai keistimewaan dia yang tersendiri lah. Jadi kalau anda nak cari Bukit Hatama ni, anda boleh cari saja di aplikasi-aplikasi map anda. Cari saja Bukit Hatama, insyaAllah dia akan terus bawa anda ke sini. Tapi kalau dah sampai sini, anda kena tanya orang jugalah dekat mana pintu masuknya apa semua yang macam saya tunjukkan tadi kan. Okey, kat sini ada dua jalan. Kalau anda jalan terus, anda boleh dapat saksikan projek pembangunan mereka sedang buat rumah. Jadi inilah jalan masuknya untuk anda naik ke atas bukit ini. Jadi ada jalan-jalan yang berliku, ada jalan-jalan tanah bercampur dengan vibe-vibe hutan. Pastinya sangat menyamankan untuk anda. Kalau anda nak datang, saya nak saksikan anda datang pagi-pagi. Tak adalah panas sangat, dengan suasana nyaman, udara segar. Pastinya akan membuatkan kita rasa seronoklah kalau kita nak mendaki, kita nak hiking ke atas Bukit Hatama sini.
0: Buat baik punya, kan? Ini Baru KL.

0: Baik, ini antara yang menarik dekat Buka Tabasalan ni, baru saya masuk je ni. Baru masuk je. Tengok dia punya cabaran je yang pertama, tapi jangan risau, ada tali dekat sini. Yang pastinya kadang-kadang kita naik hiking ataupun kita naik bukit, dia bukan untuk berus tau. Tetapi hanya sekadar untuk melepaskan tekanan, untuk kita healing-healing. Jadi di kawasan Buka Tabas ini tak terlalu jauh, tidak terlalu bising, tidak terlalu susah untuk dicari. Jadi Buka Tabas ini antara tempat yang menariklah untuk anda bawa keluarga anda, untuk bawa kawan-kawan anda, untuk sama-sama kita mencari ketenangan dengan hiking di sini. Dan pastikan anda tak datang seorang-seorang tau. Ya, tahu anda tertekan nak luahkan segala apa yang anda rasa dalam hati, tapi kena pergi berdua, sebab kalau kawasan hutan ni pasti dia bahaya sikit lah kan. Baik, dah jalan-jalan tadi saya terjumpalah seorang uncle ni yang baru saja turun, dari Bukit Atamasi. Nama uncle?
1: Thomas.
0: Thomas. Duduk kat mana kan?
1: Duduk di Taman Bukit Segar dekat sini.
0: Taman Bukit Segar. Okey, baik. Dah berapa lama dah uncle naik Bukit Atamasi?
1: Oh, lama. Oh. Saya sudah sejak sudah 20 tahun.
0: 20 tahun?
1: Hampir 20 tahun.
0: Okay, baik, apa yang sebenarnya dekat Bukit Atamasi?
1: Oh, ini hebat tu. Dalam ada banyak orang dia naik daki, dia ada buat rumah di itu pokok sana. Mm-hmm. Ada. Mm-hmm. Itu stesen 6 sana lah. Mm-hmm. Jadi kita tak sampai sana lah. Mm-hmm. Kita sampai stesen 3 sudah ada.
0: Ya, air terjun tu uncle pernah sampai tak? Air terjun?
1: Ada. Air terjun dah. Dulu ada. Tapi sekarang malas lah.
0: Malas lah.
1: Uncle sudah tua. Uncle sudah 70 lebih.
0: Okay. Memang biasa uncle naik seorang-seorang ke? Kawan-kawan?
1: Biasa satu orang. Mm. Memang satu orang. Sebab uncle ada kerja lagi. Jadi pagi-pagi mari sweating semua. Oh, bagus.
0: Baik, saya kira baru 5 minit ataupun 6 minit dia saya berjalan naik bukit ni, itu pun dah terasa penat sebab saya bukanlah jenis orang yang selalu bersenam sangat. Ini bila dah naik ni, mungkin ada antara anda yang rasa, kenapalah aku naik bukit ni, menyesal aku rasa. Tapi tak apa, teruskan juga perjalanan sebab dekat sini kalau anda datang pada hujung minggu ke, memang ramai. Anda akan dapat saksikan hiker-hiker. Para hiker kat sini memang friendly sangat. Dan juga anda boleh bertegur sapa dengan mereka, good morning ke. Sikit lagi nak sampai. Okey, jadi dekat sini ada 6 checkpoint. Checkpoint yang pertama agak tidak macam ada macam santai-santai yang macam sekarang ni. Lepas tu checkpoint yang ketiga dan keempat ada, dia rasa macam mencabar sikit lah. Ada laluan batu, ada laluan pokok. Lepas tu 5-6 tu lebih mencabar. Di checkpoint 5-6 tu dia akan ada dua jalan, terus ke Bukit Sagar ataupun ke Air Terjun lah. Anda boleh pilih nak pergi ke Bukit Sagar ataupun nak pilih Air Terjun. Macam saya hari ni, saya ambisi saya adalah untuk sampai ke Air Terjun Bukit Atamas ini. Okey, cabaran dah bermula sekarang ni. Saya dah naik bukit dalam Bukit Atamas ni. Cabaran yang saya kira masih lagi beginner lagi. Tapi dia agak menyunam jugalah. Tapi jangan risau, dekat sini ada kawasan bertangga. Udara sangat nyaman dekat sini. Saya pun dah mula penat dah. Yeah. Jadi sama-sama jom saksikan Pot Baik Punya di Kalan Family Baru KL. Baik, anda dah naik bukit tadi, dah jalan-jalan. Lepas tu anda akan ternampak di pokok ni, tertulis di sini, mini session. Mini session ni macam hentian rehat sementara. Hentian rehat dan sekejap untuk anda hilangkan lelah kejap. Dia ada kawasan lapang dekat sini. Ditulis juga kat sini, show in a talk. Mungkin maksudnya sama lah kot dia, mini session ni. Sebelum anda nak teruskan perjalanan, boleh berehat di sini sebentar, minum air kejap ke, untuk regang-regangkan badan kejap. Sebab ada lebih kurang dalam 1 jam ke 2 jam lagi perjalanan nak naik ke atas ni.

0: Baik, tadi kita dah naik bukit agak mencabar sikit tadi tu. Itu baru mula-mula tau. Belum sampai atas lagi, baru mula-mula. Itulah keistimewaannya Bukit Atamas ini. Okey, lepas tu kita akan sampai di kawasan yang agak landai ni. Ada dua jalan. Kalau kita tak tengok betul-betul, kita akan pergi ke jalan yang terus. Jalan yang terus ni tak tahu ke mana. Saya tak pernah try lagi jalan ni. Tetapi anda kena belok sikit pergi ke Stesen 6. Ada tulis guide dekat sini. Stesen 6. Lepas tu kita akan naik ke atas lah. Jom kita teruskan lagi perjalanan menuju ke puncak Bukit Atamas. Okey, perjalanan diteruskan lagi untuk kita terus menuju ke puncak Bukit Hartamas. Okey, dan kepada anda, kalau lepas hujan tu, saya nasihatkan anda mungkin tak perlu naiklah bukit ni sebab jalannya jalan tanah kan. Jalannya agak licin. Jadi pakailah kasut yang sesuai dan juga pakaian yang sesuai untuk naik ke bukit ini. Lepas tu kalau anda rasa macam pagi tu hujan, pagi tu cuaca tidak mengizinkan, mungkin anda perlu batalkan sekejap lah. Ini anda untuk naik ke bukit ni. Lepas tu tengok keadaan cuaca sesuai, baru anda plan semula untuk naik ke Bukit Atamas ni. Baik, tadi kita dah naik bukit yang agak mencabar tadi. Lepas tu kita nak berehat sekejap. Kita minum air kejap. Izinkan saya minum air kejap. Penat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dan bila kita dah sampai dekat sini, kita boleh saksikan view ataupun pemandangan ceras lah. Pemandangan ceras, dia bukan pemandangan Kuala Lumpur, pemandangan Kuala Lumpur. Kalau dapat saksikan pemandangan ceras sambil-sambil kita menghirup udara segar ni, naik atas bukit ni pun dah cukup memadai lah. Sebelum kita nak meneruskan lagi perjalanan menuju ke atas ni, lebih kurang ada dalam sejam lagi lah perjalanan kita. Misi kita hari ni, macam saya katakan tadi, nak menuju ke air terjun Bukit Atamas ni. Baik, bila kita berjalan dalam hutan ni, walaupun bukan hutan yang tebal, kita pastinya kena jaga kelakuan jugalah. Kita dekat sini, dalam ni banyak pokok, jenis pokok yang ada. Contohnya macam pokok pokok hutan hujan ni lah. Yang pastinya jangan kita patahkan pokok. Lepas tu kita kena jagalah alam sekitar kita ni. Jangan buang sampah merata-rata kan. Lepas tu kita punya perkataan, kita punya kata-kata pun kena jaga. Sebab dalam hutan ni bukan saja yang mata kasar je kita nampak, yang bersembunyi di alam sebalik jata pun ada dekat sini. Yang pastinya kita kena jaga kata-kata kita lah. Jadi bacakan ataupun mulakan dengan doa-doa yang sepatutnya untuk dilancarkan, dipermudahkan perjalanan kita untuk kita hiking di mana-mana lokasi sekalipun. Okey, kita dah penat-penat mendaki tadi. Sekarang ni kita dah sampai ke Stesen 6. Stesen 6 ataupun gurauan orang dekat sini lah, Jin Stesen. Siap tulis kat sini ni. Jin Stesen. Bukan tempat dia berhantu ke, tempat dia ada jin ke, tempat jin bertendang ke, bukan. Sebab dekat kawasan sini agak menyeramkan. Bukan menyeramkan tu lah, sebab dia agak gelap dekat sini. Jadi sebab tu lah gurauan-gurauan para hikers, mereka memanggil sebagai Jin Stesen. Ada tempat lihat seketika dekat sini untuk anda hilangkan lelah anda sementara anda teruskan lagi perjalanan menuju ke puncak. Okey. Baik, saya pasti ramai antara anda yang kerja hakikinya, yang kerja sehariannya adalah berada di pejabat, di ofis, memang duduk 9-8 jam di depan komputer, di depan meja kerja anda, tak ada masa nak bersenam. Jadi sesekali mungkin hujung minggu, Sabtu atau Ahad, anda singgah sebentar di Bukit Atamas ni untuk sama-sama kita hiking, kita keluarkan peluh, kita dapatkan kesihatan yang baik di sini sambil menggerakkan tubuh badan kita yang dah lama tak bergerak tu kan. Orang cakap, bukan saya cakap lah, naik gunung ataupun hiking ni lagi mudah daripada naik pelamin. Naik pelamin nak kena cari calon. Kalau nak hiking ni, dapat kawan seorang dua pun dah boleh naik dah bukit ni. Jadi jomlah kita luangkan masa seketika untuk kita sihatkan badan, sihatkan minda kita, meluahkan apa saja yang terpendam dalam fikiran dan juga hati kita dengan hiking di Bukit Atamas ceras ini. Baik, untuk anda naik bukit ni ataupun hiking ni, tak perlu nak rahsia-rahsia sangat, tak perlu nak cepat-cepat sangat, nanti akan takat pinggang, akan takat kaki. Jadi relax-relax, santai-santai saja, tak ada apa-apa yang nak dikejar. Jadi kalau anda nak tahu juga, Bukit Atamas ini pada asalnya bukanlah hutan, orang cakap hutan yang betul-betul hutan, tetapi ia merupakan hutan sekunder. Asalnya di sini adalah kawasan peladangan. Orang tanam getah dekat sini. Selepas aktiviti peladangan getah di sini terhenti, maka tumbuhlah hutan-hutan ini yang dinamakan sebagai hutan Sekunda, maka sejak tahun awal 2000-an secara tak rasminya orang tempatan di sini menggunakan laluan ini untuk hiking, naik bukit, untuk bersenam. Maka wujudlah pelbagai session ataupun tempat-tempat yang kita tengok tadi, ada session sick lah, ada gym session lah, ada middle session lah. Lepas tu ia semakin popular lah, semakin popular sejak ada zaman media sosial ni dalam kalangan orang luar KL ataupun luar Ceras datang ke sini untuk naik ke bukit Hatamas ini. Ia masih lagi dikenali sebagai bukit yang hidden gems, ramai lagi orang tahu. Jadi kepada anda yang berkesempatan, jomlah datang ke Bukit Hatamas ini untuk sama-sama kita menikmati keindahan alam di kawasan Bukit Hatamas ini.
1: Baik punya ya. Ini baru KL.
0: Baik, sebenarnya untuk hari ini, kalau tadi kita dah bersama-sama dengan Uncle Thomas, saya dah bersama dengan seorang lagi hikers ataupun orang yang selalu panjat pokok ataupun panjat pokok lah dah, panjat bukit Hatamas ini. Inilah dia, Kak Siska. Kak Siska dari mana, Kak Siska?
2: Dari Ceras, Taman Segar.
0: Taman Segar. Berapa kali Kak Siska naik ke bukit Hatamas ni?
2: Kadang-kadang 3 kali, 4 kali satu minggu macam tu.
0: Okay, siapa yang belum mula ajak Kak Siska naik ke Bukit Hatamas ni?
2: Ada kawan-kawan. Kawan yang first naik bukit ni.
0: Okey, apa yang bila Kak Siska naik kat sini, apa yang akak rasa bila naik kat sini?
2: Macam selama ni tak boleh tidur, dapat tidur, atau stres, kurangkan stres macam tu.
0: Okey, dah sampai ke atas je ataupun ada dekat session-session tertentu je yang Kak Siska sampai, betul Kak? Kak Siska patah balik atau dah sampai ke tempat paling atas?
2: Tak tentu, ikut kita punya energi lah. Ke stesen 6, stesen 3 atau stesen 3A.
0: Okay, baik, terima kasih kepada Kak Siska. Panjang lagi perjalanannya. Hari ni misinya nak ke stesen berapa?
2: Stesen 6.
0: Stesen 6 saja, betul patah balik lah.
2: Balik Ceras atau Mas.
0: Okay, baik, terima kasih Kak Siska.

0: Baik, alhamdulillah setelah hampir 1.5 jam itulah perjalanan saya dari bawah tadi bersama dengan Alif ni, lebih masa 1 jam 20 minit, saya dah sampai ke satu checkpoint ni. Dekat checkpoint ni ada buaian, lepas tu ada rumah pokok. Sekejap lagi kita pergi ke rumah pokok tu, ada tempat duduk juga, kita boleh santai-santai lepaskan kepenatan buat seketika. Itulah antara yang menarik dekat sini. Memang ini adalah usaha komuniti dekat sini. Mereka selalu naik bukit, hiker-hiker kat sini. Mereka membuat tempat-tempat untuk berehat seperti sekarang ni lah. Okey, kepada anda tips untuk naik bukit ke ataupun nak jogging ke, nak bersenam ke apa, jangan bernafas menggunakan mulut. Apa pendapat saya? Jangan sedut nafas guna mulut dan lepas guna mulut juga. Sedut nafas tu menggunakan hidung. Sebut nafas tu menggunakan hidung, lepaskan menggunakan mulut. Nanti insyaAllah kita tak rasa kepenatan sangat. Okey? Baik, selain daripada buaian, di sini juga ada rumah pokok tau. Usaha pihak komuniti di sini, mereka membuat rumah pokok di sini. Saya ingatkan nak naik sebatas, tapi tak boleh. Mereka dah bangga dekat atas tu. Kita masuk je, tapi tak apa. Saya buat syarat je. Cuba panjat ke sini, dah lama saya tak panjat pokok. Kalau dapat baca di sini, dilarang memakai kasut. Okey, kasut saya dah buka. So, okay, dah buka semua. Climb at your own risk. Kebalangan tanggungan sendiri, okey. Saya memang ambil orang cakap tanggungan sendiri je ni. Saya nak cuba naik juga, dah lama tak panjat pokok. Okey, jom. Okay, nampaknya memang tak boleh masuk. Okey, sampai di sini je. Tak apalah, buat syarat lah. Saya dah naik atas ni. Baik, tak jauh dari kawasan rehat tadi, ada rumah pokok tadi. Jalan depan sikit, kita dah sampai ke Session 6 ataupun Session 6. Di sini ada kawasan rehat, ada kemah. Lepas tu ada tempat-tempat duduk lah yang dibina oleh pihak komuniti kat sini. Kebanyakan orang yang hiking kat sini, mereka hanya akan sampai di sini saja. Bila dah sampai sini, mereka akan patah balik. Dekat belakang sana boleh jalan menuju ke Bukit Ataman tadi. Kalau dekat belah sana, kita boleh jalan menuju ke tempat yang kita nak pergi tu lah, iaitu Air Terjun. Perjalanan dari bawah sampai ke sini tadi, saya kira-kira saya gerak dalam pukul 9 pagi tadi, lepas sarapan dan semua tadi. Sampai sini lebih kurang pukul 9 lebih, dalam 1 jam lebih jugalah perjalanan saya sampai di sini. Jadi untuk anda yang mungkin mula-mula nak hiking, mula-mula nak merasai nikmat naik bukit ni, di sini antara tempat yang sesuai untuk pergi dia jugalah.
1: Buat baik punya kan? Ini baru KL.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga ada disediakan dumbbell untuk anda. Sambil-sambil anda berehat, bolehlah bersenam sekejap, ya. Dan kita nak teruskan lagi perjalanan. Kalau kebanyakan orang yang hiking di sini, mereka akan hanya berhenti di checkpoint 6 ataupun di session 6, mereka akan patah balik. Jadi saya nak cabar diri saya, saya nak meneruskan lagi perjalanan lebih kurang 40 minit ataupun 20 minit lagi, kita nak menuju ke Air Terjun. Session 6 ni merupakan puncak lah untuk Bukit Atamas. Kita nak tambah lagi perjalanan masa ke Air Terjun. Ada dua jalan, ada anda boleh gunakan laluan trail Bukit Saga ataupun laluan trail Session 5. Nanti ada lagi penunjuk-penunjuk arah untuk anda tuju menuju ke kawasan Air Terjun itu. Dekat sini pun ada peta yang boleh anda study dulu sebelum anda meneruskan perjalanan. Kalau ada orang dekat sini, anda boleh tanya orang tu di mana jalan nak menuju ke Air Terjun. Okey? Baik, kita nak meneruskan lagi perjalanan menuju ke Air Terjun setelah kita sampai di laluan ataupun Session 6 tadi. Dekat sini, anda tak perlu risau sebab jalannya sangat bersih. Walaupun ada hutan-hutan depi, tetapi dia punya trail ataupun jalannya sangat memudahkan lah untuk anda berjalan di sini tanpa rasa takut, tanpa rasa bimbang. Dan insyaAllah selamatlah sampai ke tempat yang anda nak tuju, iaitu misi kita nak mencari Air Terjun pada hari ini. Alright. Baik, alhamdulillah kalau tadi kita dah singgah di Session 6, lepas tu dah meneruskan perjalanan mengikut laluan track Session 5, kita dah sampai ke Session 5. Di Session 5 ini merupakan titik penting lah di Bukit Atamas ni, menemukan beberapa jalan dari Session 3A. Kalau kita ikut pintu lelangat, kita akan mengikut jalan 3A, akan terus menuju ke sini. Dan kalau kita teruskan lagi perjalanan, kita akan pergi waterfall lah. Jangan risau, dekat sini ada ditulis map ataupun papan tanda yang disediakan oleh pihak komuniti dekat sini untuk membantu kita mencari jalan, okey? Di sini kita berehat seketika sebelum kita nak meneruskan perjalanan, kerana perjalanan di hadapan nanti agak sedikit mencabar. Jalannya agak menjunam ke bawah sebab kita nak menuju ke waterfall itu dah agak licin. Jadi kita nak mempersiapkan diri, kita rehat-rehat dulu, kita minum-minum dulu sebelum kita meneruskan perjalanan menuju ke waterfall. Baik, bila dah sampai checkpoint 5 tadi, nak meneruskan perjalanan, suasana akan menjadi sedikit berubah lah. Hutan pun dah mula tebal, jalan pun dah makin mencabar. Ini belum mencabar lagi, ada depan tu ada mencabar lagi sebab kita nak turun bukit. Jadi untuk hari ni saya nak tunjuk juga jalan, nak ambil juga cabaran ini untuk pergi ke waterfall itu. Ini kali kedua saya sampai di sana. Untuk hari ni saya nak rasai kembali kenikmatan ataupun suasana di Antejun tersebut.

Aduh, sakit, sakit. Detik mula cemas. Tadi saya dah buat tok set. Lepas tu saya punya jurukamera ni Alif terkena sengatan lebah yang tak disangka-sangka di lehernya. Macam mana, Lip? Macam mana keadaan, Lip? Saya pun tak pasti boleh teruskan lagi kita shoot ni, tapi tak apa, untuk penonton-penonton, insyaAllah kami cubalah yang terbaik. Kawasan pun agak makin mencabar nak turun bukit ni, tapi untuk anda datang sini jangan risau sebab sini tak adalah bahaya sangat. Mungkin kami yang tidak berhati-hati. Saya kira lebih kurang dalam 10 minit perjalanan lagi nak menuju ke air terjun yang kami cari di Bukit Atama sini. Kebanyakan orang akan hiking sampai dekat tu je, sisi 5 je. Jadi kami meneruskan perjalanan kerana orang cakap dekat sini ada air terjun. Jadi kami nak tengok sendirilah macam mana keadaan air terjun itu. InsyaAllah perjalanannya sangat berbaloi walaupun terpaksa menjalani di hutan yang agak semakin tebal ni. Tapi jangan risau, jalannya masih lagi okey. Jalannya masih lagi bersih untuk kita mengikuti trek di Bukit Atamas ni. Baik, kita tak tahu apa haiwan ataupun serangga yang ada di sini. Macam sahabat saya tadi, jurukamera saya Alif tadi dah terkena sengatan lebah. Nampaknya dia

Jadi kalau anda pegang, kalau boleh selagi anda boleh stabilkan diri, anda stabilkan diri. Lepas tu teruskan perjalanan macam biasa. Jalanan nak makin mencabar ni. Baik, istilah cabaran sebenar bermula. Saya dah dengar dah aliran air terjun dia ada berbunyi dekat je, lebih kurang 2 minit lagi perjalanan. Tetapi dekat sini mereka sediakan tali juga. Kalau keadaan licin dan takut hujan, anda dinasihatkan untuk elaklah tempat ni. Sebab agak licin, boleh jatuh kat sini. Tapi kat sini, untuk waktu saya pergi hari ini memang tak hujan, jalan tak licin. Bolehlah kita nak pergi ke waterfall itu. Jom kita.

Saya alhamdulillah syukur kepada Allah SWT setelah pelbagai cabaran yang kita tempuh tadi dengan jalan yang agak sedikit mencabar, kita dah sampai di tempat yang nak kita tuju, iaitu di Air Terjun Bukit Atamas ni. Kalau anda nak tahu, Air Terjun ni bukanlah orang cakap tadika rasmi kat sini lah. Orang tertentu je tahu pasal Air Terjun ni, sebab kebanyakan mereka hanya akan berhenti di checkpoint 5 ataupun checkpoint 6 yang saya katakan tadi, okay? Jadi untuk hari ni saya tunjukkan kepada anda keadaan Air Terjun yang ada dekat sini. Ia tidaklah sebesar macam Sungai Rabai, macam Sungai Congkak, macam Sungai Tekala yang pernah ada pergi sebelum ini. Tapi cukuplah sekadar melepaskan lelah setelah penat anda hiking selama sejam, dua jam untuk anda rehat seketika di sini, okay? Jadi saksikanlah keindahan Air Terjun ataupun jeram kecil yang terdapat di Bukit Atamas ini. Okey, sementara kita ada kat sini ni, saya nak berkongsi kepada anda antara tip untuk anda menjadi seorang hiker. Untuk anda mungkin buat pertama kali nak pergi panjat gunung, antaranya pakai pakaian yang sesuai, kasut yang sesuai, pastikan kasut bertutup. Jangan anda pakai selipar datang sini berstokin dengan seluar dan juga baju yang bersesuaian. Lepas tu kalau boleh datanglah awal pagi, anda boleh dapat saksikan view ataupun matahari naik. Lepas tu anda kena, untuk beginner kena datang sekurang-kurangnya berdua lah. Jangan datang sorang-sorang. Kalau datang sorang-sorang bahaya. Juga kepada anda, pastikan juga anda berada dalam keadaan yang terbaik. Kalau hujan, jangan naik ke bukit sebab jalan agak licin, okay? Itu antara tip yang boleh saya kongsikan kepada anda. Kita tak perlu nak fokus sangat nak sampai cepat, nak sampai cepat, tak perlu. Kalau kita terlalu fikir sangat nak sampai cepat, nanti kita akan jadi stress, kita akan jadi tension. Jadi santai-santai saja, insyaAllah biar lambat asal selamat. Baik, selesai sudah 2 jam perjalanan kita ke Bukit Atamas ini. Kita hiking di sini. Kalau biasanya, kalau kita nak pergi jalan-jalan di Kuala Lumpur ni, kebanyakan masa kita pergi mall, kita pergi tengok wayang. Hari ini kita bawa ke tempat yang lain sikit, tempat yang lebih mencabar sikit dalam hutan ini di Bukit Atamas.

0: Mas, setelah kita penat berjalan tadi, penat mendaki, akhirnya kita dapat saksikan air terjun yang sangat cantik, yang sangat nyaman, yang sangat damai di sini. Jadi kepada anda, kalau anda nak datang kat sini, dah datang di sini, buat video cantik-cantik, lepas tu tag KLFM, nyatakan kami di sini disebabkan KLFM. Okey, jadi di manakah lokasinya? Kami nak buat anda jalan-jalan pada, pada minggu akan datang, sama-sama kita saksikan menerusi Puak Baik Punya. Dan sekarang ni satu lagi pekerjaan kami yang belum selesai, kami nak turun balik semula pula. Kita dah naik tadi, kita dah relax-relax kejap dekat kawasan terjun ni. Sekarang ni kita nak naik semula, kita nak turun semula ke kawasan Bukit Atamas tadi, yang tempat mula-mula kita masuk tadi. Jadi jumpa lagi pada minggu akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye KL.
1: Baik punya KLFM, ini baru KL. Ini vibe kita orang KL. KLFM, ini

0: tahu.
1: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.

0: Lagu happy.
1: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang.
2: Okay.
1: Macam nak buat? Saya happy pula hari ni punya segment. Yang jawab pun otak tak ada. Tapi kita teruskan je.
3: Okay, let's go.
4: Hey semua, saya Arun Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM Zoom In.

Itu dia baru saja berlalu lagu Iwan Fantasia Musim Cinta, membawa kita ke pukul 4.2 minit petang. Assalamualaikum dan selamat petang buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL, masih lagi bertemankan Bella untuk hujung minggu KL bagi fasa yang kedua ini. Tadi kita dah ikuti Port Baik punya bersama AP Syafiq dan Alif Aiman pergi hiking dekat Bukit Hatamas Ceras. Banyak juga dugaan mereka semasa hiking, tapi akhirnya jumpa jugalah air terjun yang sangat cantik. Okay, baik, dan masih lagi dalam mood mengundi ni, kepada anda warga Johor, masa semakin suntuk. Buat anda yang masih belum menunaikan tanggungjawab, ayuh ambil langkah yang terbaik dengan keluar mengundi sekarang demi masa depan. Sebab pusat mengundi bakal ditutup tak lama lagi. Pastikan anda tidak terlepas peluang dan hak penting ini. Dan sekitar pukul 3 petang tadi, anggaran adalah 5.677

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klff.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Dato' Aisyah baru saja berlalu menghiburkan anda di hujung UKL. Ini baru KL. Walaupun kita masih lagi dalam mood orang kata mengundi untuk warga Johor kan. Jangan lupa pula pagi esok kita masih lagi dalam Piala Dunia, iaitu suku akhir Norway akan bertemu dengan England, manakala Argentina akan bertemu dengan Switzerland. Norway England akan bertemu pada pukul 5 pagi, manakala Argentina dengan Switzerland akan bertemu pada pukul 9 pagi esok. Jadi kepada anda penyokong-penyokong Argentina, Switzerland, Norway dan juga England, tunjukkan semangat bola sepak anda. Hantarkan voice note kepada kami. Nanti Alif akan siarkan pada pukul 10 malam. Okey. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian OEG dengan tajuk lagunya Selamba. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

0: Buli cyber satu perbuatan yang boleh memberi kesan buruk kepada mangsa, menyebabkan mereka merasa tertekan, cemas atau rendah diri. Oleh itu, anda sebagai pengguna media sosial, anda perlu hargai perasaan orang lain,
1: berfikir sebelum bertindak,
2: jangan menyebarkan kebencian atau fitnah,
3: hormati perbezaan pendapat,
0: jadilah pengguna media sosial yang bertanggungjawab dan saling menghormati. Dunia maya seharusnya menjadi tempat yang positif, bukan tempat untuk menyakiti orang lain.
4: Pesanan ini ikhlas dari kami, Coex.
5: Give me that crown. Wear it like a royal, baby. Power to yourself. Crown.

92 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

dengan azan berkumandang dan dengan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janji.

Telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.46 minit petang, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat. Baik, sebentar lagi tepat pada pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang dari pusat berita Radio RTM, dan sekarang ini kita layan dulu lagu Hafiz Hamidun dan Lia Aziz dengan tajuk lagunya Cinta Terakhir.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Peratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah, DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri DUN N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di DUN N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, DUN N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disaran hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Siparenggam untuk proses penyubelahan undi. DUN N26 Macap menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan dan calon Barisan Nasional Dato' An Hafiz Ghazi. Keputusan rasmi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Maharan ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
3: Baik Taufik, berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chung Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di DUN ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih Najib. SPR dalam pada itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi Dun Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang tenang kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
0: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman. Menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine, kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL di KLFM, ini baru KL. Sekarang pukul 5.14 minit petang. Anda masih lagi bertemankan Bella untuk Hujung Minggu KL bagi fasa yang kedua ini. Dan ini adalah jam terakhir bagi tugasan Bella. Dan kita akan layan lagu-lagu band dan juga duet yang akan menghiasi petang anda. Dan kalau ada anda dia terfikir nak dengarkan lagu lagu apa-apa saja yang berkaitan dengan duet dan band, anda boleh hantarkan kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita nak mulakan duet dan band kita dengan lagu yang pertama, nyanyian Eva dan Izzat dengan tajuk lagunya Dua Insan. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 minit malam hingga pukul 11 malam di KLFM. Ini baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klff.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Itu disandarkan pada kenangan Dato' Jamal Abdillah featuring Siti Sarah menghiburkan lagi petang anda di hujung minggu KL. Sekarang pukul 5.38 minit petang, anda masih lagi bertemankan Bella Chan untuk waktu ini dan kita kelayan lagu-lagu duet dan juga band untuk jam ini, okay? Dan jangan lupa esok dengar dan saksikan KLFM Zoom In bersama dengan artis jemputan Arul Rashid yang akan berbual mengenai kejaya berkongsi kisah mengenai perjalanan seni juga dengan single terbaru beliau iaitu Gadis Kebaya Ungu. Siapakah Gadis Kebaya Ungu? Sampai sekarang saya masih tertanya-tanya. Kalau anda juga tertanya-tanya, apa kata kita tonton KLFM Zoom In di live TikTok KLFM Ini Baru KL, juga boleh dengarkan di frekuensi 97.2. Dan sekarang ini

Itu dia nyanyian Data dengan tajuk lagunya Permaisuri mengakhiri tugasan Bella untuk hari ini. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di 97.2 KLFM Ini Baru KL, juga mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul lah percuma. Tak lupa juga buat rakan-rakan mendengar yang berada di TikTok KLFM. Kita ada Zainal KDPJ, kita ada Tiha Yusof, kita ada Hakim, kita ada Durkasi, kita ada Fatin, kita ada juga Mami Nadia Amo Garden. Lepas tu ramai lagi lah, Khadijah Ija pun ada, dah ramai lagi rakan-rakan pendengar kita yang berada di TikTok KLFM Ini Baru KL. Dan Bella akan kembali menemani anda pada hari-hari yang akan datang. Dan selepas ini rakan penyampai Alif Aiman akan meneruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL bagi fasa yang ketiga. Dan Bella akan tinggalkan anda semua dengan lagu Nyanyian Nash dengan tajuk lagunya Pada Syuka Di Wajahmu. Terus layan KLFM Ini Baru KL.

0: Lagu happy.
1: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang. Okay. Macam nak buat Saya happy pula hari ni punya segmen. Yang jawab pun otak tak ada. Tapi kita teruskan je.
2: Okay, let's go.
3: Hey semua, saya Arul Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.
4: KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, okay.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat petang kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 6.27 minit petang untuk Club Jiwa KL. Lagu-lagu yang membelai jiwa yang menemani anda sampai pukul 8 malam. Kejap lagi, okey? Baik, ni ada satu tips yang berguna jugalah kan. Biasalah petang-petang macam ni, hujung-hujung minggu, kita tak naklah berbual ataupun berkongsi dengan topik-topik yang berat. Jadi dekat sini kita ada satu tips untuk orang-orang muda ataupun siapa saja yang baru ingin mencuba cara-cara menabung ataupun pasangan yang baru ingin berkahwin, anda boleh lakukan tips iaitu formula 6 60 20 10 10. Apa itu 60 20 10 10? Iaitu 60% daripada gaji bulanan anda boleh menggunakan sebagai keperluan hidup, 20% untuk kehendak, 10% untuk pelaburan, dan 10% lagi untuk simpanan. Jadi itu antara tips yang sangat berguna. Sebab saya juga adalah buat kira-kira kan, dengan gaji sendiri, ya, adalah simpanan, adalah duit untuk kita membeli belah dekat TikTok shop. Jadi itulah, kalau anda dengar ini, anda boleh menggunakan tips ini iaitu 60 20 10 10. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk Club Jiwa KL pada petang ini. Lagu-lagu yang membelai jiwa. Ada yang tanya, Alif, kenapa petang-petang ni lagu kadang-kadang nak nangis sangat? Nama pun Club Jiwa KL, lagu yang membelai jiwa, mestilah kita mestilah menangis-nangis sikit, membelai jiwa sambil healing-healing menunggu matahari terbenam. Kita kan orang-orang KL kan suka healing, lepak minum kopi healing, lepak tepi bukit healing, semua healing. Jadi jom kita healing lagu bersama Mahailini bertajuk Bohongi Hati, menerusi Club Jiwa KL. Ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Maria. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: masuk logika.
1: Petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Ya, KFM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan selamat berhujung minggu. Sekarang membawa kita pukul 8.27 minit malam. Dan juga masa-masa waktu-waktu begini, orang-orang KL sudah semestinya, waktu orang kata hari hujung minggu juga, mestilah kalau tak duduk rumah tu, keluarlah juga kan. Keluar pergi makan malam, keluar pergi cari kudak-kudak kan. Apapun yang tengah memandu, memandulah dalam keadaan berhati-hati. Semoga ke mana anda nak pergi, anda selamat pergi dan juga selamat pulang ke destinasi anda juga. Okey, dah tak lambat juga kepada rakan-rakan dan pendengar kita yang bekerja waktu ini kan. Kerja di waktu malam, peniaga-peniaga yang berada di kedai-kedai sekarang ni tengah mendengarkan KLFM. Terima kasih kepada anda kerana mendengarkan KLFM dan selamat bekerja. Anda kerjalah dalam keadaan yang senyum-senyum. Okey, dan baik, ini untuk panduan kita bersama. Sebab pada pukul 8.45 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Stacey bertajuk Casanova menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Sabtu bersamaan 11 Julai 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang kekal ataupun yang baru saja tune in 97.2 adalah frekuensi KLFM di kawasan Lembah Klang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda untuk hujung minggu KL daripada waktu sekarang ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik untuk tahun 80-an hingga yang terkini. Dan apa yang best lagi KL Hits ini, saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang pelbagai genre. Daripada kita ada genre rock, kita ada hip hop, kita ada R&B, kita ada balada, kita ada semua genre untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam. Dan pastinya malam hujung minggu anda mestilah terhibur bersama KLFM, kan? Baik, jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk KL Hits. Tadi kita telah dengarkan lagu Search dan juga Dato' Awi bertajuk Nuni Lam Sari. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Fauziah Latif bertajuk Enggan, menerusi hujung minggu KL ini. Baru

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12.

saya Jahim Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hit setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Farida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
2: Ini Babi KL.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 11.31 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan juga tak lupa kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Kak FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dan setelah saya cakap pasal live TikTok Kak FM official ni, saya juga nak ajak anda jemput-jemput, jenguk-jenguk, stok-stok, semua boleh. Media sosial rasmi Kak FM, kami ada di Facebook iaitu Kak FM Ini Baru KL. Di Instagram kita ada Kak FM 972MHZ. Dan di TikTok kita ada dua akaun iaitu Kak FM Ini Baru KL dan juga Kak FM Official. Jadi dekat sana banyak info-info yang menarik yang kami akan kongsikan dengan anda tentang program yang akan berlangsung bawah Kak FM. Dan juga sekarang ni kita tengah hangat dengan demam bola, semestinya kami akan update tentang Piala Dunia FIFA 2026 juga kepada anda semua. Okey, jadi bolehlah datang jenguk-jenguk. Okey, jadi jom kita teruskan lagi sebab masa pun dah tak panjang. Kita dengarkan dulu lagu daripada Ella bertajuk Pedih, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, okay.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Selalunya kan kalau Spider-Man ni biasanya budak-budak lelaki lah yang suka. Jarang ada wanita suka.
2: Ada saya. Saya salah satunya. Waktu saya kecil, saya ada baju sebiji macam adik ni, siap topeng tau.
1: Siap topeng sekali. Dan awak pakai ke mana-mana saja awak
2: pergi. Saya akan pakai.
1: Tapi tak dapat nak bezakan kulin tu perempuan ke lelaki.
2: Tapi waktu saya kecil dulu, memang saya kasar macam lelaki sikit. Jadi saya tak kisah orang nak cakap saya macam mana pun, saya tetap dengan minat saya.
1: Bila final nanti banyak tempat juga tau yang buat skrin besar, tengok sama-sama. Boleh lah pergi join. Ajak kawan-kawan pergi tengok Piala Dunia, sebab orang kata 4 tahun sekali.
2: RTM tak ada?
1: RTM insyaAllah ada.
2: Sebab saya tak sabar nak duduk tepi piala tu. Sambil tengok Helen angkat piala lah.
1: Kalau
0: nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Hujung Minggu KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Ahad, sudah 12 Julai 2026. Epi Syafiq Sikumaya Jerin yang akan terus menemani anda dari waktu ini sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Apapun, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.57 minit pagi tadi, dan ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Zuhur 1.22 minit tengah hari, Asar 4.46 minit petang, Maghrib 7.30 minit malam, juga Isyak 8.45 minit malam. Semoga kita menjadi seorang insan yang menjaga solatnya, menjaga hubungan kita dengan pencipta kita, Allah SWT. Okay? Baik, sedang berlangsung juga sekarang ini di TV Sukan Plus, di Sukan Plus RTM, perlawanan antara Norway menentang England untuk peringkat suku akhir. Kedudukan sekarang ni satu sama, Norway 1, England 1, sudah pun memasuki babak yang kedua. Okay, jadi anda boleh saksikannya di TV Sukan Plus pada waktu ini. Dan sekarang ni kita nak terus berhibur dengan lagu ini, persembahan Yabang dengan tajuk lagunya Haru Biru. Terus layan Hujung Minggu KL, hanya di KLFM, ini baru KL.

0: Hayate.
1: Lagu happy.
2: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang.
1: Okay. Macam nak buat tahu.
2: Saya happy pula hari ni punya segmen. Yang jawab pun otak tak ada. Tapi kita teruskan je. Kita teruskan je.
3: Okay, let's go.
4: Hey semua, saya Arul Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.
5: KLFM Zoom In. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Baik, selamat hujung minggu diucapkan kepada anda yang terus layan Kelab FM pada waktu ini. Dan FE Syafiq Sekubayang Ceria masih lagi temani anda pada waktu ini sampailah ke pukul 10 pagi nanti, insyaAllah. Okay? Dan waktu sekarang sudah pun 6.24 minit pagi. Apapun kepada anda yang bekerja pada hari ini, selamat bekerja. Kepada yang bercuti, selamat bercuti. Ada yang katanya nak bersama-sama, nak meluangkan masa dengan keluarga, dengan orang tersayang, ya, semoga hubungan anda dengan keluarga dan juga orang yang tersayang akan terus erat, akan terus berbahagia. Dan untuk waktu ni, jom kita nak terus berhibur lagi dengan lagu ini, persembahan Mid Uncle Hussein dengan tajuk lagunya Pari-Pari di Bawah Angin. Jadi layan terus KLFM ID Baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM ini.

Baik, sebab 6.35 minit pagi. Ini adalah hujung minggu KL di Kelas FM. Ini baru KL. Terima kasih kepada anda yang terus layan Kelas FM menerusi frekuensi 97.2. Ada juga yang katanya mendengarkan Kelas FM menerusi RTF Klik. Muat terus saja di aplikasi ataupun di telefon pintar anda. Pastinya betul-betul percuba. Okey, baik, ini merupakan tinjauan cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ini. Pagi ini di Kuala Lumpur dijangka tiada hujan. Oh, sampai ke malam di Kuala Lumpur dijangka tiada hujan. Suhu minimum di Kuala Lumpur 25 darjah Celsius dan juga suhu maksimum di Kuala Lumpur adalah 34 darjah Celsius. Okey, itu merupakan tinjauan ataupun ramalan cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ini. Semoga dapat membantu anda lah untuk merancang segala aktiviti anda pada hari ini. Dan selepas ini kita ada kopi bola pagi. Saya nak berikanlah maklumat-maklumat terkini mengenai Piala Dunia 2026. Berhibur terus dengan lagu ini, Pesebat Ekspedisi, Hairan bin Ajaib katanya. Ini adalah hujung minggu KL, hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Kopi Bola Pagi KLFM, ini baru KL.
1: Baik, ini adalah KLFM, ini baru KL. Kita sudah memasuki ruangan Kopi Bola Pagi. Bukan kopi biasa-biasa. Pastinya maklumat terkini mengenai Piala Dunia 2026 sedang berlangsung sekarang ini. Perlawanan antara Norway dan juga England masih lagi terikat satu sama. Dan pemenang perlawanan ini akan mara ke separuh akhir untuk bertemu pemenang Argentina menentang Switzerland. Selepas ini ia dijadualkan pada pukul 9 pagi, okay? Dan untuk Argentina juga Switzerland pula, perlawanan suku akhir ini dijadualkan berlangsung selepas ini. Dan pasukan yang benar juga akan mara ke separuh akhir untuk bertemu pemenang Norway dan juga England yang sedang berlangsung sekarang, okay? Jadi ini antara trivia menarik lah yang dapat saya kongsikan untuk anda. Norway menjadi antara kejutan terbesar kejohanan apabila menyingkirkan Brazil di pusingan 16 terbaik. Dan England pula telah pun menewaskan Mexico untuk mara ke suku akhir. Switzerland pula mara dengan penuh dramatik selepas menewaskan Colombia menerusi penentuan sepakan penalti. Dan Argentina pula mengekalkan rekod cemerlang selepas menewaskan Mesir 3-2 untuk melangkah ke suku akhir. Baik, itu antara yang dapat saya kongsikan menerusi Kopi Bola Pagi pada hari ini. Jangan lupa sekejap lagi lepas perlawanan Norway dan juga England yang masih lagi terikat satu sama, kita ada Argentina menentang Switzerland 9 pagi ini untuk peringkat suku akhir. Alright, baik, ini lagu persembahan Shakila dan juga Bruna Boy dengan tajuk lagunya Die Die. Layan terus KLFM, ini baru KL, hujung minggu KL.

Bayar KM and Magistrate dengan tajuk lagu Juliet. Terus Abang Hiasi hujung minggu KL. Epi Syafiq lagi masih temani anda pada waktu ini. Dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita radio RTM. Dan selepas itu saya akan kembali untuk terus sibukkan anda dengan lagu-lagu serta informasi terbaik untuk anda. Ada yang katanya sedang bertungkus lumus, sedang berperang di dapur untuk menyiapkan sarapan. Ada yang beli saja, ada yang sedang melakukan apa-apa sajalah aktiviti anda pada waktu ini. Semoga anda sihat, semoga anda sentiasa gembira walaupun bersendirian. Yang penting hati kita kena sentiasa positif. InsyaAllah semuanya akan baik-baik saja. Alright, baik, ini lagu bersama Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Kesuma. Wahai Kesuma hatiku sekalian, terus layan hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Sorakan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: KLFM, memang lain macam. Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistret di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

KL. Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang bergerakkan hujung minggu KL. Sudah pun 7.16 minit pagi untuk pertemuan kita pada pagi ini, pagi Ahad, pagi yang indah, 12 Julai 2026. Apa khabar agaknya anda? Diharapkan sihat-sihat saja. Kalau tak sihat tu, makan-makanlah ubat. Jangan lupa, sebelum makan ubat, makanlah dulu sarapan pagi tu. Macam mana kita nak senyum kalau perut lapar? Orang cakap mulakan pagi dengan senyuman. Kalau tak makan, macam mana nak senyum? Marah jadinya kan. Baik, dan pastinya saya akan terus temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Selepas tu kita ada pilihan hangat bersama-sama dengan Andiana pada minggu ini. Okey, dan sedikit update terkini mengenai perlawanan Piala Dunia antara Norway dan juga England. England sudah pun melalui Norway dengan 2-1. Jadi mungkin sedang bergembira untuk penyokong-penyokong England, tetapi penyokong-penyokong Norway, penyokong-penyokong Holland, jangan risau. Waktu masih ada lagi, dan waktu sekarang ni mereka sedang cek VAR adakah berpotensi penalti. Nantilah saya akan berikan lagi update-update mengenai perlawanan ini. Dan kita nak terus berhibur dengan lagu ni, persembahan Kai Bahar dengan tajuk lagunya #123. Layan terus hujung minggu KL hanya di KLFM, ini baru KL.

Baik, lagu persembahan Hakim Rosli dengan tajuk lagunya Bangkit. Ayo bangkit, bangkit semuanya. Ada yang sedang jogging macam Puteri Sejuk kata baru lepas jogging di Tasik Shah Alam. Ya, jadi itulah. Ya, semoga kita sentiasa sihat. Lakukan apa saja aktiviti untuk meregang-regangkan otot dan juga badan kita yang dah lama tak bergerak tu. Pergi jogging ke, buat sit up ke, ataupun macam-macam. Jadi macam-macam lagi lah workout yang boleh anda lakukan. Sudah pun 7.33 minit pagi. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang bercuti, selamat bercuti. Terima kasih juga kepada viewer-viewer di TikTok Live KLFM Official. Sudah live di sana. Jom masuk ramai-ramai untuk sama-sama kita saling berkenalan. Sama-sama kita saling bersuai kenal. Dulu kita tak kenal muka, tak dapat rupa DJ-DJ yang anda dengar di radio. Sekarang ni ada boleh saksikan macam mana DJ bertugas, macam mana rupa DJ yang sedang bercakap. Ya, jadi jom masuk ke live kita KLFM, dan juga terus follow media-media sosial KLFM ini baru KL. Dan untuk waktu ni saya nak ajak anda ke Tokyo, nak ajak anda ke Jepun bersama-sama Kiroro ini dengan tajuk lagunya Mirai. Jadi layan terus hujung minggu KL hanya di KLFM ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

janganlah dia sentiasa berada dalam keadaan yang bahagia walaupun bukan dengan kita lagi. Yang penting kita doakan yang baik-baiklah untuk dirinya dan kita carilah kebahagiaan untuk diri kita. Okey, baik, sudah pun 7.50 minit pagi, selesai perlawanan antara Norway dan juga England. Nampaknya England berlangkah ke separuh akhir selepas berdewaskan Norway 2-1 selepas masa tambahan hari ini. Okey, tahniah diucapkan kepada pasukan England dan juga penyokong-penyokong England. Dan satu lagi, suku akhir akan berlangsung pada hari ini 9 pagi nanti. Argentina menentang Switzerland. Pasukan manakah yang menjadi pilihan anda? Sama-sama kita nantikannya. Okey, baik, sebab sini ada lagu persembahan Tyler dengan tajuk lagunya Channel. Kita berhibur terus dengan lagu ini. Persembahan Cerpen dan juga Chubby dengan tajuk lagunya Patah Hati. Layan terus hujung minggu KL hanya di Kelab FM ini. Baru KL.

Baik, ada yang katanya masih lagi sayang orang yang sama setelah sekian lama terpisah, tak apa berpisah tetapi hatinya masih terpaut pada orang yang sama. Tak apalah, doa.